cikak itu mungkin ulung apa pun nak okang kau kong ajan kasih mata kau kamp kalau yang mahu utamanya tu ajan XKFM kau nama kau malah ke firin tu September.

0: Exka FM 107 ngikini kareke tsamtsa gitara ncindo gicamtsa awa Francesa idwe camtsa imtsa gitara ncike omi part of his omtsa fitincane vesake wala imtsa ucaqo namtsa singititi ka ucaqo umtsa ucaqo qoma akicala chamchume ke qumunqa kwisana camtsa imtsa sing ngike imtsa titi momtsa monitso aqonda awunqoke ka usikana camtsa ke chimboy namtsa cuko cuko ke wala chide akamtsa ake kumunge tsasamtsa bora ya ncamtsa keke titi namtsa sendeke ncha wola ka khotse qomtsa ndike tiwa qomtsa aki fefta kamuni tamtsa adwe kwisita hana amtsa ke ye gemtsa ke kimberal ke studio munde aqamtsa ke bola ke aqala qotsa amtsa ke kumunge ncamke ke usiana himtsa wola uqeqwa tsasa ke recordix maliti se pizza bengoma no aqamtsa ke bola aqala ke kumunge ncamke wola ka qamtsa ke tiwa qomtsa ke fefta tamtsa adwe kwisita hana ke kimberal ke studio munde sa qamtsa bola ncamka aqala amtsa aqala qomtsa qomamisa gawisena qala ngqotsa waqhuthali teke khwindam ke tshiboya gawisena mtsa awola ga uqeqwa gawisena mtsa ngwa ngawa awa mtsa singuke ke gawisisi ke ya gha mtsa ke qala tsam ke mtsa khwa akha ngoqe awa mtsa angqotu gawisisi ke ga mtsa singe ka watsi jala mtsa singe ke ke tshike he an a khama u tshike he awana ya singe ke kapasi khama khoi kang ndake gausi kana kang a tsotsatsisi kana o a khama tsatsisi kana o a khamsing ka ke mtsima kang pasi ka panga ka tse mtsima kang pasi ka khanga tse o mtsima kang pasi ka khango ka tse da kang ndake gausi ka e he a sing ka ke ka watsi jala sang kang am tsa sene ke kana kang a gulitsa o kana kang a kham o kana kang a fustan khama o kana kang a gulitsa da a sing o ka ke khalema ema mtsima kang pasi ma o khalema ema mtsima kang pasi ma kai khalema ema mtsima kang pasi ma panga wa ka wisi ka e kang pasi mtsu sing o nka ni si tsam tsam mtsu sing o nka nka mtsa tsa ke mtsama ni tswa kha ma ka wisi ra o mtsama ni tswa kha ka wisi ka ndwa da ka jala kha ma wan tsa ngo tu tsi ke he a ga wana ko tsi a ga wana he a ka ga yang ka tsi jala sing tsi a ga sing ya ka ga ke ka tsi ke ha pasi ka nam tsa sendi ki tsana ka ngwa ka e mtsa ngo tu tsana wa ka e kang tsa gulu tsa tsana o kang him satani akhama ya sengoka ke mtsamoni tswa aplanya tsisikan wat ama kare ke tsamtsamoni tswa plana ka wisikan na daga khama mtsamtsamoni tswa plana ka wisisi daga tomtsa wa mtsikumun ke ka wisikan ka mtsa ngo to ka wisikan ka mtsa tsa ta asengoka ke ka ijala ka mtsa agul tsa ka ijala kana ka mtsa airis tsa ka ijala kana ka mtsa akham ta asengoka ke mtsamoni a tswa khama ka wisikan mtsamoni tswa panga ka wisikan ta asengoka ke ka dimu kang jala daga dimu tswa jala ka dimu kang pasi daga dimu tswa pasi wa ka wisikan sasang kaki kang mtsa ngoto mtsa sing tsiki sing ta marti tim tsa sanga mtsa dire tana ni sitam sa tsa ka ka usika na ajra kama ka usan apa si kama na mtsa sam tsa fite ngana ki tsam tsa ke everton kalaze a tsam tsa ke noma kunji ta kwa ngam tsa brong ki tsala tsam tsa mai
1: kum yama

Yeah, I didn't let go. Come again, listen. Get jungle. I'm gonna see. Come again. I'm gonna get jungle. I do get come to get caught. I'm to get some kettle and now we get jungle. Sapato. I'm to get see. Come again. I'm to program. I'm to get to do good. I'm gonna click. Come again. Do we gonna go now? Gonna go again. Get what we get feel standard. Get click. Just wellness. Im te kia kungawa ta kum cha tu cha ko ki ka ona khwe kang ki ya wa kalu ki le ki kang im te tna ki te ngung ngai kwe te ki te sa kule te kun wam chan ngum a ki ta au kama im ki a kama chung kale ing ngana ko kang ki a wa chi gong im te tna ki te ngung ngai kwe im ki a kama gam ki ing ngai ki kang kalu ki le khwe im ki a wa bolat kani kuna im ki a wa kama chung kani kuna ko chi gong ki o khwe sekolah kan aku nampak tu jadi mana tetapi nak kita ngom ngah kau nampak program kiri cawan kau nampak kesan ngah kau nampak la ini mana itu ia game kau kau nampak sih jam jaga tu tu fikir kau nampak program ia giat ngah kau nampak kesan kau kau nampak nampak program kita ngah nampak kiri wala kau ngah nampak kesan kau nampak kau nampak kesan kau program jaga fikir kau ngah kau nampak kesan kau kita wa child wellness kau nampak kesan kau Tempat kita sengi kangkang kia wa child wellness angin aku. Jadi kalau kita sengi ku dalam kamu ada kia yunga, kamu ada kia kasunaiti, kamu kia wa dang, kamu kia wa ekonomi status kangkalam. Jadi nagi taka kamu cak program kita sini kiri komasi. Jadi kita sama program kita cakap tu kita kalau mungkin ni akhiri, wamin alini ni alas. Tapi kamu kia wa sengi cakap kangkudat ingwa. Jadi tak ikut.

En 20 minuten, dan kita akan kontinuasikan siwa ke konkera tu ekskafem. Tetang kita akan bawa menitah mencari kula lagi dan cawa lagi kunci. Kita ni ngawat ngawat mencari prokara minggi awat dewi ke felakit. Ini ke dewi ke khasana tiga itu. Takut mencari tu saya ke kon kalau kita buat ke mencari kita kong aku. Mencari kita ngawat ngawat awat dewi ke felakit kali tiga kita sah. Takawa cike he paling kawa kuku geku sanga dewi. Pengalaman saya cuma kau jalan dan cuma kau kau dah. Oka gikon kita kusan lekau kau lagi. Kau pola cuci dan gigi kita sebagai lagi. Ikalah kau gigi. Ya wala kau sesih sanga dah malih kau dah gigi. Ya kau aku gigi awa. Dan boleh kita gangsi ke komisi dewi gaya lisiko. Ya pernah gigi kamu mandi. Dewi waktu cukup pelanggan cima ki kakuasa aku kan nunggu kau kuli kau kaki kesempen kau agung tuh tu kau ya kelas oh aku kata ni ki ya wa cakap ki kau lumisan pernah ki lumisan kau kan itu kan dah walau sih ki kau kacau kau kau ya lumisan kau ngaji kini oh ya kakua ya dah Amat lagi, kau he, kau sahaja ni kau, perkara oh ya wasun sura, kau sahaja, perkara sahun sura, engkau kau, aku kerja kau, aku cakap kerja kau, aku akan boleh perkara aku demi aku kerja tu, kerja kerja kau, kau kau akan kita kasi, perkara temu, si kau he, lagi, lagi kau, perkara ni tu kau nampak tu. Wakui kata ni gay, ya. Atau lembaga program kita cakap cakap lagi kau ya, kalau wala sih, atau kita cakap lagi ya, kalau lembaga program kita sih lagi kau masih, lembaga gay sih lagi lembaga kau tak kau kalau sih lembaga wala kiri kau, tapi ni kamu sih tiada tak boleh tak kiri lembaga, tadi kita tengok lembaga program kita atau kita cakap lagi ya, kalau lembaga program kita sih lagi kau masih. Untuk jangkaan kodat, kodat, jadi dah ikut.

0: kaki kong nga uling apul nga oka ang kagong atan.
1: Kaso mata ko kong kalay nga mga o tamiya tiyong atan.
0: XK FM kwa na may kamalaki 22 na September.
2: Unir tin siwa mungkin ni kabung teki sengim jawla kan kan firman teki ngoi kan ngoa aha him teki fikir ngam cak program ini ke ya wa jal jod ke wala sengki jam unak kuang ke awa duit tembo wa cak program ini teki ya sih kama ya wala ngati ti ke ko wala kia kan teki kan ngam cak program tak boleh kita cakap program terini kita dalam tu kita boleh kita kira sikap macam tak kau kita tu jaga orang kita juga akan kira kalau kita kira kalau kita tidak kita mengajar kita kita sekarang kita memang kita outcome tu kita kira sih kita program yang kita kau tu kita kau kau sih tengah kita awa cakap program kita semua guna guna untuk kita kira sih duit tempo semua tu kita kuda duit tempo macam boleh aki itu ni kita kalau macam kau kat sini kita akali, tadi itu macam kita sendiri kaji kita kan kamu kau tahu kan dia, tadi itu macam ni sekarang kita kan kamu kau kaya wa dali, wa bali, aku ini kan kalau tadi kita wa, macam kita kan belum terasa, kita itu macam kita jalan, awak dah cikau kan kita, kau kita jalan kita tu, mana kau kita jema, kau kita dulu. Ya dah mengaku, ya kau dulu, tak kau dah pertama, ya kau dulu, kau kau kau kau dia temu kita kau kau cakap, ibu tetangga ya kau cakap program, ada kekau cakap ya kau cakap program, kita sendiri kau, kau masih dalam cakap sen, tu kat itu kita dalam cakap program kita, tadi dah faham, dah masih cakap program kita cakap. Kita kau tak pernah, ti semua tak pernah siam lagi kan? Walaupun hari kita kau tu, masa kita gojo, tak kita longsa. Ti kau ti semua kau ni kaje kau tang, kau menikah fikirkan kau ti semua kau tang, kau ni kau hoge wa kau ya, kau kalau tidak kita longsa dan kau ti semua kau kaya utam, tak masih lagi, siam lagi kita tu kau kau ni makwatro ya sana kita wa telikan kuna kidwe kita limuku ki ka on vocal ni diwe kita klan kwa skola ta mazika kwa tiwe akoda kiat uwe kutu ki ka ha kiat unkai milo musa ki faka kuko ni mika timwe atu na ki una rukalo mnao ye agi ya kuna nwa avilo musa ki kachwa ya sana kwa hi namu akutu ki klikawa kaka kuna kita kwa nga wam cak program kita sendiri kita kau masih, tapi cak kan kau dah wam cak fita kita, dah wam cak fita kita kelinga, cak kita kau dah punya, dah tisum dah kita sa, kulit biru wam cak tisum kita, oh, sama, dan kau nirtin siapa, okay, dia kau cak tinggi kau ya kelak kau cak program kita.

0: una bola 50, una bola 100. Punta, cacan, dri, cacan, dri, cacola. Das, cogen, cacan, legacy, cacan, marí. Cogen, jete, cacan, cocan, trois. Cogen, kipi, maricola, tegas, cogen, chucan, has a cogen, conconda. Tan hakage, tepa, marimitati, te ca, no name, was tola, Only cocky oot and the cabacate and hung the gate. The gaggy hunger, you ought to not make hunger to tuna. Then I got cocky, a chief. The cocky to a mkala. The gaggy clicker, I can't get cocky come. Yet I'm getting tangenta, I'm getting chat to make it. Kay, Hariati, Kaya, good clean. Mulla Marita, Uncle Waka, and Drika, cocky, well, sir. Dambi. Angge wana sang ha kage ta ta ga sa ge ntu na ya m ko kan ni ti u ta ha ga si ko chang ha sa ge kwang ke tang ha ge ngin kong tang ha ge te an ju ni ta ga sang m ke sang ni ga si ko sa kha ga kong ha sa kha ge ni ma ri ka ta se ge de ri ya khu ya ta ma ri ka la kha ke ti a la mo la sa ge kong sang ni ta sang ni yu la ga la kang kha ge ngu ti ya ma ri ta ang ga la ta kha ga kha ge ti a ta sa kha ge ti ta ba Tang ba khaif wala sage chin kambe kalo ndin ne hakke te chu ta da hale sa nyang ne ne khare hun an khare undin ne ke ke ta mari kula kal akula u ke venya ka ta si ko se se ke ko a ji ji kan khale thang u kya ka te ke a kwa ne wa ka kwe mari ta ga he a ti le la mari a u a ula ko ta mari wa wupi a ji ngai ndri la u se se ke ko tuna ta kula u ke venya mari Ini mesin doa. Kek tu kau yelah, oh, ini. Jauh kau he anda baik kalu awang gun jauh, anjau kalau kau anggu kau kari kalau kau angan, tak uat ama, tanga, tak cat awang gun ada tiraya, tak kau anggu cengaya, tak kalau kau anda baik ayuya, tak kau wa Ini sudah kari, duri kari ke acu, angganggu kan duri kari, tak cinta cing, tak ke acing ke, ke sepuluh pak ke cu. Wanju nyam ke anju ke cing.
1: Tak ke, ma imat ni kwa khab, wuzila, muka koga di, muka wuzila, sepita liga.
0: Inju tani abang kata aki wuzila unga, mula ke angai kata yang, kau kwa kata alia, aka wuzila unga. Tak ada kata kau tak ada kena, maka nampak itu was panggil. Tak kau was panggil, tak kau kasih kau kau mereka tak aku nampak was panggil orang.
1: Tak ada yang kau kau kagam kau kan tua, panggil kau gue panggil agak. Di kat cewek sih mana kau kau ini.
0: Kat cewek sih kau kau kau ini, kau ini kau ada bangga orang kau ini kau herupu atau kau tak was panggil.
1: Angga kan gue dia kuni, oke sweet telek aja nih kula. Ma kakha kaya kan ya singka ma, kakha kama katia, kua kan gue dia ku gue kan tadi kacau sih mungkin macam ni.
0: Ah kacau sih tua kangkui, kacau sih tua kangkui mula angga, si kaya wa kaya ini yang tua tak ah kau gongga wang angga. Tapi tak aku kacang kaca waktu kamu yuye saya, tapi enggak kah, tuan baik aku.
1: Baju. Ada tisu mana?
0: Tisu mana? Wah, macam tu ke wah, udah uke tisu anda me, tak uke tisu anda me lah, anda me lah. Itu kangkui, tapi itu kangkui. Tapi sekarang ke, orang tuh, ke ang aja, ang kawat cinti acu, orang tuh ke wakwa lah. Tapi u ke agang a, kau kau kuman, ambang, ke kau, aming apa, kau, tapi aku kaki si cuala, aje. Okay, tega he, ya kau kisah cuala, tak sungguh ada ukung. Tapi mungkin aku engkau, ke wakwa lah. Taga, uke cha. Mola ya ke kao titra, mwen me kao titra y kao. Ta ko la kongi, kwa kongi wa te te wan zon zon. Zon zon ke ke kwa te ke ke yawe. Kang on zon zon. Ta mi a kwa a. Cho a lwa he, a wang he. Mi an zon zon wan nga cho. A cho a la yang o ungu. Taga he a kwa wa kong cho a la, he wangu chondole ngui, a ke. A me sa, te ke a. Ambe kokomangang sike dui dan ngge ke ko dan jonjon ke jo ta jing ke nga kandang sika ke pholomana damme ti ko imi se si ko mu kwa kwe dan ngge ko de ke ti ke ma ke ma tro ke mi ka ka mo ke si ti tro de ni ma ke a wi dan jonjon ko te ke kwa kwa kwe ta ma wi a jonjon te ne jo te uwa jin de ma la a khang tho ta u ke nga Ta ya ke kwa te tu tu lu sung kwe ma uwa ta ya ke sung ta Jan chong uye kuma chinti ma tau Ta ke cho ta ke u Ta u keng ku chinti ma ndoa Ta ka ka keng kwa chinti ma la ka ka ke venya Ta ka ke cha cho ta Si ka ke kapa chinti ka ke kong ka ingu mi te Unta ka ke cha cho
1: Chi shima la ma kanga wa kong ke mchi chi
0: Chi ka chi shima la kanga ya kwe Kao Ke akwa kao chi kwan ke hun Heke he ti twang ge hun hale ke kwan ge a a ti twang ni kha kwan ge de ge ya we ti twang ma ma ke a ka kong ta ka ta go to ge ka ti twang yo ke ke ba ti si man ta ka ti twang wi se ya ma kha ti twang jo ya ma kha ni jin ko a ka o ka ti a ke ti a mu ta ri a ke kha be hun ka a ke ju a m ta ke ma m ka la he ngo la u ti twang

Sagwako. Skelpa. Skelpa. Skelpa. Skelpa. Skelpa. Skelpa. Skelpa. Skelpa. Skelpa. Skelpa. Skelpa. Hai, sam ni mai gya ngui man, ka wa ko ngui. Ali ke ting ni mai ni mai ko cha kon to wa, ni mai ko gen da chu. Ta ga ni mai gen ga chu, ka ga e wa ko ko ka bi ke gya chok chok ni. Chok chok ma ni man, ta ke ko ko shuan chou shen. Ha shuan shuan shuan ka sa ni ngui tin ngo da shuan wa ka ko ta. Ko de ko shen da ko ni man. Ha ti ma da de ko ngu ko li ko ko ma de ma de ko ngu ko li ko. Kwai. Kwai ka ni le ho wa. Kwae na ling het na ling kuk ali. Da di da o. Awe te ta ga ge ta sung kwa ga da ga da. A zom sa ga sung sung kwa ta kwen ga da go ai. Kwae zom ma ngui zom ngui kwae kaba kong da ge ku da ga sa ga ja kho ge a o ching kwa ga ga ge da sku la ga a gu ga ndo ga ching kwa ga ai. Kho ga ge da go a se ge mba a se ge da ga shong chua ga gu ga ge a go. Kau cingok kan tua, kau ni sakit tau aku, tak kau ye, nama kau tak, nama kau tak, nama kau, mbak aku mah, tak jocah tu kata kakak muka tak, wan akan sung tak aku, mbak aku aku kongkong ni kau tak aku tak, nak aku aku sung sung kan tua, tak cakap aku kan, mbak cakap aku kau cingok ni aku nak kena. Kau kau tua kau tahu kau jeng ada kau kau kau cegu kau tak kau cegu kau tua kau ah tak kau kau kau kau kau kau tak kau kau tua semua kau tua kau jeng tua kau tua semua kau tua tak kau tua kau tua cegu kau tak kau kau tua cegu kau dong cegu kau kau tua kau cegu tua jeng awe sungguh gay tak sungguh Kau kamp tak, kau tak, kau kamp tak khabar. Aku sengkok cek es, seng cek tak. Kau muni tak, seng tak. Kau es, sa cokeng. Kau ya, zaman. Zaman kau wajah angkau sa angsen, angsi. Tak, demi engkau gak kau gak tak kita, kita cengkok tak kau ya. Engkau gak tak kita cung, wa kuli ke kau gak engkau. Mee, kau kau tak cung, tak cung, wa kuli. Jauh, nak kau bawa kau kali. Awe. Go to a tag, I will get him to take the colony gate that I get out. Gag, oh, that is Naya, Naya, Kubuko, Kubuka, Melka, Zumka, Mother Gag, Kubuku tag. Walk, I came with us and go take the get out. Kubu, Kubu, Kubuta, or hold head tag about a guga and that I get out. Cars and some more over cursing, hey, cursing, oh, cursing, home cursing, gag, shoo shoo tag. Kau zaman tua kau zaman lagi agak kagak tua agak awak cuci tau, cungen tua kau dia agak tak cungen dah sini agak tak kita show, agak ngah show, show, orang tak ngokang agak ngah show, kau terus lah kau tak ngah show, show tam kau tak kau Kau pun tak kau sian tam, guys nak aku anak ni kerja, tak aku kom cuma ni kerja ni. Macam siapa mungkin ni kerja orang gumi atau gum, tak aku nak gum aku ati. Kau pun tak kau jauh dah, enti nak aku ni kan tu kau pun tak kau guru tak aku. Nenek aku gum ada aku ada tak aku, kan tu ni kan nak aku okay aku kau kau kau tak gumi. Ok, tak ada aku khabar tak ada aku cek zoom tak, ho aku zoom. Naga cek air ke gunung naga tu aku cuit ke aku negan, aku cuit ke aku kang kuku aku cek zoom. Awe tak hantar tak gunung tak awe tak kain pasal kau kuek ke umur kain pakai kau tanah kau kau cung kuda kau tak umur tak. Mau tak? Hazam kau ni kira tak kesakar? Tak boleh hazam. Aku nak tahu macam aku mungkin ya. Tahu kau merah kau mungkin tak kami aku mula atau kerana suara. Anak kamu okey. Mereka ikhnya orang okey lah. Mereka tu kundaman aku. Aku cik dore.
Takwa tako a kwa to nega gene nega to kha teti kwana nega nega tsuwa. Tawa sing to me. Awe awa zum kekriaka. Tahankwa tsuka to tawa zum tak tsuka to tazum tazum ko ai. Awe hanku kukukukukwa taku kya tanga wata awe kam ka kotrata awe kotrata o kratrata o kratrata o kawa teta. A kama kotim tak. Kama kotem kuna tak. Koreka mjishika kote mjwati niya. Mko gzei, mko gzei, singa juwa ka, naka eke kwa, mko kaba ike singa, inko singa kwa, ze singa idenga toa ke shunwa. Awo singko nduwa ta, we shua kaba te te chengu tak. Chengtoa ngu singa toa uko to po. Tepa kwa atishi konga toa ta ko, eh, ahinke nga mekwa sa kumi, hando. Thank you.

Rumuru, temakundi saya ke pelatih cut kang, temakwa ha, kadang uang mana ke kasih temangga gue ke kadem mata, ah cair itu, cair tiga tum dah, tak kundo ama aku yang hat, ma aku nak ke, siapa ke kama, ah yang ngau kaku ke kuliah. Kemudian kuah gasing itu makula kena, kah maka itu ramai dabangui ngah kata maka tadi cahu, tapi kasing kagang ya kuring kau mega. Eh sakit dua kunda seteng ke, tu cang hari tak kau betul tak cah kagin kong hau kampung, tu tu cah, tak kau betul kong hau hau kampung. Kau ni sakit ada kuku kau ni sakit dia kundua. Kamu cakap sekarang hari, takkan sakit uai kamera orang tu sakit sendal. Di sana uke kulit macam koi emai macam kula ke kau ke foto tuh. Kaya aje kau geng kecik kau tu juga sekarang uli kau tinggal di titan negi. Kaya kamu cakap uai kundu takkan sakit uai kundu sakit uke kamu. Tengah kasih aku kem ngai sakit kek wanai, teh kegi, ngatam kau teh kegi aku ntar. Ya, cukau ngai ke jut kama tu, ima tu dapat gen kama hari ka, kaku ngapa? Tak kegi, ya kem ngitan ngai kuat kuat gesing, takkan tau takkan dapat gesing hari ngah kaki. Again, Kwekwa, Kasi, Wak, O. Taka, Si, Swang, Wak, O, Ha, Sing, Ka, Da, Sing, Taka, E, Kasi, Ke, Ma, Ka, Ka, Kasi, Ke, Ka, Kring, Kring, Ke, Ma, Ka, Kring, Ma, Ta, Si, Chi. Chi, Kanta, Yawa, Sing, Kwa, Mo, Tu, Ka, Mo, Sing, Ka, Thang. Te, Geng, Ke, Ka, A, Yawa, Taba, Chang, Dwa, Ke, Ka, Un, Duan, Hung, Ngay. Taka, Thang, A, Ka, Ngay, Ka, Ng, Ka, Ka, Ng, Ngay, Ng, Ka, Ng, Dwe, Ka, Ng, Ka, Kwe, Ma. Tegemak kau kau, kagaci aku. Dia tak akan hake gemak kau kagaci aku. Tanah nanti tak kaki kahna kau kemakung kakak kakang hake gebua. Tak kemudian kau kaki cia kau kakawag dua faka. Hake kau kemak kau kita negu. Tak gekua tak kau kita negu. Kau ngau si kaki cipta guanda, kaki guanda fuang ngah kaki dia kaki cipta, tengah kaki cipta kaki kaki agam mam cip ngah memak katua, kaki ming agan nasi ngam kajungur kaki ngah memandu kula, macam aku mama cipta tuju mereka, kaki kaki kuat kaki yawe, mana kata kamu itu mah tua kakak kaji. Kakak, ni tengok kuat tu kat tengah singka kat tengah kuku. Jadi, kakak kamu ni tak tahu tak singka. Kamu tu si kakak, ni kuat guna gakar tu kakak kat kamu tu kuku berkang. Ni kamu kamu kau tengah kagak kau tengah kacau. Cintu aku kuku berkang, nak kuku berkang.

ka if kawa ola ngawe mtana kuchu au ngawa prakhar mga sa uji si ka ke radu ako si de kwang khan kuchu pa ke 5 minute mong tawa koi mga ngundu koi awa 12 hiri ta masi de 5 minute kan koi supa ta me kumisa ngawa nekhe ati chiki tini ati chiki koi mtana chua ngawa ang koi sa uji si ka ke radu aku alikwa program untuk tuku ngawa lang gue sago si se ka ke ola ngawa kwa nga ke ma jwe kamu ke bunga ke imi si se ke kuma se ngawa laka kwa kuma ngang ade si ke meta kani kuna ade si ke ngang ade si ke ngoli juwa ngunga ngunga usi ngaya jetman style o manel kan labungu sa untuk tulu sila